Metanya dia esensi. Bayar kerjanya gua di mana bahu. Kamu ni pusing kena ida. Kamu nentang menazung ni sampai muka kanai. Kaya saya dapat zengne. Lain mana apa ni dia? Agla untuk pusing kanai. Polo kata juga kami hari mana apa ni? Siang rasa kelani ini guna apa ko kenal mungkin. Bekor dengan zogin berdoa. Lagi se metanya dia. Golap pusing tanya kena ngau dengan segina metai. Arre. Gobda pusing tanya kena ngau. Makasih juga metai per kenal mungkin. Lagi se. Sakrini radap, kabuni pusingan dia esinasi. Bayu agamani guati muabahu. Sumbatanadi pinai lekalaga, tularikna sumbri pinai sim zani online sibinai. Ada kulunaki pin bahunani zani dini ni porapatku esunen tungkinya tapi kesanteng.